87.8 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstars, gimana nih kabarnya sejauh ini? Ini udah menuju di jam 9 pagi ya, ternyata ya. Tapi masih pagi, masih good vibes. Kayaknya kalau di momen ini, waktu kita masih kecil tuh, kita udah buka TV, ya kan? Nyalain TV, terus kita ambil jajan snack favorit kita, nongkrong deh tuh di depan TV, nantikan kartun-kartun favorit kita. Kayak kalau udah siang gini tuh udah kayak chuck zone gitu-gitu ya. Udah kayak menuju SpongeBob deh kayaknya habis ini tuh. Nah, tapi kalau misalnya ada yang berbeda untuk tontonannya, agak Nickelodeon gitu kan, gak lokal-lokal TV. Ini nih ada momen nostalgia nih Rockstars, antara kartun Phineas and Ferb. Ingat ya kartun ini ya. Jadi di momen kemarin, ini based on Human of Australia, di Instagramnya itu menyebutkan bahwa ada pasangan favorit kecil yang kemarin selalu dinanti-nantikan para penggemarnya, yaitu ini ada momen kedua aktor suara di balik Phineas and Isabella itu berkumpul kembali dan juga mengirimkan berfoto seakan-akan mereka menikah gitu ya. Tapi ini mereka ternyata just got married in real life loh. Unik ya, ternyata mereka menjalin kasih gitu. Walaupun postingan ini sebenarnya tuh kesenangan belaka gitu kan. Jadi ya mengingatkan kembali, kedua aktor suara ini mengingatkan kembali para penggemarnya bahwa betapa ikoniknya dua duo ini. Coba aja ya, semisal ini ternyata kejadian nyata gitu, ketika kedua aktor karakternya sebenarnya mereka saling suka, saling pacaran gitu, tapi real life-nya ternyata mereka juga berpasangan. Wow, kayak unik banget ya. Pengen deh balik lagi ke masa kecil.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Jangan datang malam ini by Padi Rockstars, tapi ini harus datang sih malam ini. Gak malam ini juga, kayaknya dari sekarang udah harus siap-siap nih rockstar. Sekarang juga deh mandi, beneran deh ini. Karena ini ada yang seru banget buat kamu yang suka rock, skateboard, dan suka ngumpul bareng most creative person in Bali. Nah ini waktunya kamu buat wajib datang ke Skate Festival 2026, dimana ini berlangsung sudah dari Jumat kemarin ya, di tanggal 19 Juni 2026 sampai ke 21 Juni 2026, alias kapan? Hari ini banget terakhirnya nih. Dan lokasinya itu di Amplitude Skate Park Kerobokan Bali ya, ingat. Dan ini adalah perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude, sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day, dengan ini banyak banget kegiatan serunya Rockstars. Jadi banyak ada kompetisi, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan bowl ya. Dan juga ada pameran tato bersama puluhan tato artis Bali, sampai community party di roller disco dan karaoke bareng PSK. Tapi PSK-nya pemuda suka karaoke ya, bukan yang lain, tenang. Nah ini siapin juga energinya mulai dari sekarang buat datengin kedatangan headliner, yaitu ada headliner utamanya Seringai, ditambah juga ada band heavy rock kebanggaan Bali yaitu Jangar. Siapa lagi kalau bukan Jangar ya. Dan totalnya akan ada 11 total band ikonik lainnya. Jadi ayo banget didatengin untuk kegiatan ini, event ini menarik banget ya. Jadilah bagian dari salah satu bagian orang-orang yang menyaksikan satu dekade dari Amplitude ini. Dapatkan tiketnya itu di loket.com, atau juga bisa cek info lebih lengkapnya di Instagramnya @amplitude.skatepark. Sekali lagi ya, @amplitude.skatepark. Nah, carilah infonya di sana ya. Dan pastikan hari ini datang, karena ini last day banget. Oke, okay? Skate Festival, Skate Rock Festival 2026, Skate Hard, Rock Harder, and Be There. Acara ini disupport tentunya oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

87.8 FM, you're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstar ini lagi-lagi one more night ya, kita dihadapkan untuk lebih gratitude lagi, one more night untuk mengapresiasi segala yang kita punya tentunya ya kan. Dan one more night lagi, ini bukan one more night sih, masih ada berapa tuh, 21, 24 kurang 21, 3 hari lagi ya untuk mendatangi satu event ini yang diadakan di The Apulva Kempinski Bali, yang akan presents Path to Sustainable Growth 2026. Ini akan diadakan di hari Rabu nanti, 24 Juni 2026. Ini tepatnya di Candi Ballroom at di Apulva Kempinski Bali, yang dimana event ini sebenarnya sudah sukses sebelumnya di tahun 2025, dan Path to Sustainable Growth akan kembali lagi di 2026, dan tetap dengan 4 pilar strategis, yaitu apa? Ada repurposing, refreshing lives, regenerating, and rethinking resources. Dan kali ini Pay to Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader, dan kelompok profesional di berbagai bidang untuk bergabung dalam kegiatan satu hari yang bakal tentunya seru, pastinya insightful ya. Dan ini juga diisi dengan high level panel discussion dengan speaker luar biasa. Mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, Ana Agung Gede Rai, founder Arma, Heinz von Holzen, yaitu adalah founder Bumbu Bali, Nina Sudiono dari Rainforest Alliance, Tara Susanto, Bumi Tera, dan juga ada dari berbagai lainnya ya. Yang dimana ini ada lagi Nina Sudiono tadi dari Rainforest, ada juga Meiti Fisher, Eko Mantra, Marta Ada, Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tentunya tiket ini terbatas, pastikan Rockstar dapat ini ya, reservasi sekarang juga cukup dengan 500 ribu per orangnya, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Dan dapatkan tiketnya itu di megatix.com. Info lebih lengkapnya bisa dicek di website di Apulva Kempinski Bali, dan juga tentunya follow sosial medianya at Apulva Kempinski Bali. Sekali lagi bisa di follow sosial medianya at Kempinski Bali.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

It is 1.8 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Masih barengan Martha di sini ya, rockstars, sampai jam 10 nanti. Masih banyak waktu kita, masih ada 1000 kali lagi kata Gea, ya kan? Ini Gea, lagunya enak banget ya kan, untuk menemani kisah-kisah asmara kita. Yang kalau pacaran, awal pacaran, siapa yang idenya adalah nonton bareng? Aduh, kayaknya kalau Martha pribadi ya, ide tersebut tuh agak kurang sebenarnya. Cuma nggak apa-apa kalau misalnya rockstar kepikirannya lagi kayak ya udah nonton aja deh, mumpung hari ini udah ada waktu luangnya si pasangan tersebut atau calon tersebut, ya kan. Pastikan tahu film-film apa aja yang lagi menarik nih, yang lagi tayang rockstars. Ini berdasarkan detik.com ya, ini Martha kasih nih beberapa film yang mendatang dan juga lagi tayang yang menarik banget buat dipantengin. Yaitu yang pertama ada Toy Story 5. Ini lagi happening banget ya. Jadi ini udah rilis di 19 Juni 2026 lalu. Yaitu sebagai sutradaranya adalah Andrew Stanton, mengungkapkan bahwa cerita dari film ini adalah musuh utama Woody dan Buzz itu bukan lagi mainan jahat, tapi yaitu adalah gadget, merupakan ponsel dan juga tablet. Mengeksplorasi betapa sulitnya mainan klasik mempertahankan perhatian anak-anak di era digital. Aduh, relate banget deh kayaknya mama ya. Apalagi nih kita sebagai balita-balita dewasa masih juga pengen nonton si Toy Story 5 pastinya. Nah, ada juga yang mendatang nih di 26 Juni nanti rilisnya, yaitu Supergirl, Woman of Tomorrow. Ini dibintangi oleh Millie Alcock. Berbeda dengan Superman yang dibesarkan oleh orang tua yang penuh kasih, Kara Zor-El di sini digambarkan tumbuh di atas serpihan planet Krypton yang hancur, menjadikannya karakter yang jauh lebih keras dan skeptis. Dan juga nih ya, ada film kartun lagi yang terakhir, itu rilis di 1 Juli mendatang. Tapi ini kayaknya menarik banget karena film dia yang terakhir juga menarik banget. Ini ada Shrek 5 Rockstars. Ini fokus ceritanya bergeser pada tantangan Shrek dan Fiona membesarkan 3 anak ogernya yang kini sudah beranjak dewasa dan mulai memberontak. Eddie Murphy juga membocorkan bahwa karakter Donkey ini akan mendapatkan spin-off tersendiri setelah ini. Wah, menarik banget ya, jadi gak sabar nih. Gimana sih plot twist cerita ini? Kita pantengin aja ya. Atau kabarin Martha deh, weekend ini mau nonton apa?

0: spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rock stars. Masih barengan Martha di sini ya. Masih ada sekitar 15 menit lagi kita barengan. Ini dimaafkan ya, berapa kali kita harus memaafkan by Pamungkas. Dimaafkan kalau lelaki di luar sana tidak menyarankan hanya air putih saja kepada wanita yang sedang lemas terlungkup PMS ya. Ini karena Martha lagi PMS, jadi sakit banget, paham banget nih, hatam banget kalau day one tuh berat. Nah, ini yang dirasakan para perempuan-perempuan, dijawablah based on alodokter.com ya. Jadi memang menstruasi kerapnya tidak nyaman ya, rockstar. Jadi hal-hal yang bisa dikonsumsi untuk meredakan sakit pada saat haid itu adalah memperbanyak makanan yang mengandung zat besi. Jadi daging tanpa lemak, ikan, telur, bayam, kacang-kacangan itu perfect banget buat jadi penangkal sakit perut. Nah, ini juga zat besi ini dibantu menggantikan darah yang hilang selama menstruasi dan mencegah tubuh mudah lelah. Dan juga baik untuk mengonsumsi ya, yang namanya buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Jadi seperti jeruk, strawberry, jambu biji, ini bagus banget agar mempercepat penyerapan zat besi yang lebih optimal. Jadi buat para lelaki di luar sana, bawalah wanitamu ke dalam all you can eat tersebut, daripada cuma chat bilang minum air putih, minum air anget, basi.

As I fall into your pattern. It is 1.8 FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstars, ini lagi-lagi diingetin nih ya, buat yang suka rock, skateboard, dan juga ngumpul bareng the most creative person in Bali. Ini waktunya yang tepat banget buat datengin Skate Rock Festival 2026, di mana ini sudah berlangsung dari 19 Juni kemarin sampai hari ini Minggu 21 Juni di Amplitude Skate Park Kerobokan Bali. Ini perayaan merupakan 10 tahun perjalanan Amplitude yang sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day, dan ini banyak banget kegiatan serunya Rockstar. Ini ada kompetisi skate kelas dunia untuk kategori skate dan bowl, dan juga ada pameran tato bersama puluhan tato artis Bali sampai community party di roller disco dan karaoke bareng PSK, pemuda suka karaoke tentunya ya, bukan yang lain. Ini siapin juga energi rockstar buat datang kedatangan headliner yang luar biasa, yaitu ada Seringai, ditambah juga band heavy rock kebanggaan Bali, apalagi kalau bukan Jangar, dan juga total ada belasan band ikonik lainnya. Jadi buat jadi bagian dari 10 tahun Amplitude, satu dekade ya, datangilah dan dapatkan tiketnya sekarang juga di loket.com. Serta bisa banget dicek info lebih lengkapnya ya, dan follow at amplitude.skatepark. Sekali lagi, at amplitude.skatepark. Skate Rock Festival 2026, skate hard, rock harder, be there. Dan juga acara ini disupport oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

107.8 FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstars, gak terasa udah 3 jam lamanya ya kita bersama. Ini banyak lagu-lagu yang bikin mood naik terus, dan semoga sepanjang hari juga menjadi starter ya mendengarkan The Rockin' Weekend ini sebagai starter yang ceria gitu. Dan pastikan Rockstars gak lewatin momen-momen barengan keluarga, sahabat, teman untuk spending the rest of the weekend. Pastiin juga besok Senin ready to be Senin ya. Gak usah mumet dulu, ya udah enjoy beberapa jam weekend ini sampai akhirnya nanti kita menuju Senin, oke? Okay? Dan sampai sini aja dulu, Martha bakalan pamit. Kita bakal ketemu mungkin minggu depan, mungkin 2 minggu lagi. Let's see ya, kapan kita ketemu lagi. So then, until the next time, 87.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Have a rockin' weekend!

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

hari-hari kamu, di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu, dan bisa memberikan kenikmatan. Wih, kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Ari Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak, dan juga liburan semua orang, itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja. 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

ya kan, semuanya kecanggihan itu masuk. Dan kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah dapur prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di dapur prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena dapur prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia dapur prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima. Itu di @dapurprimabali. Sekali lagi silakan kamu follow di @dapurprimabali. Dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu. Semuanya hanya di Dapur Prima.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Good Rock in Life Bali. Emang kalau lo punya satu apa ya, tingkat stres gitu mungkin rockstar yang udah mulai naik, kalau kamu suka rock, kamu suka skateboard dan suka ngumpul bareng sama most creative person in Bali, sekarang waktunya ngilangin stres kamu sekalian. Kamu senang-senang deh datang ke Skate Rock Festival 2026. Hari Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026 di Amplitude Skate Park Kerobokan Bali. Ini akan jadi perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak kegiatan seru, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan juga bowl. Terus ada pameran tatu bersama puluhan tatu artis Bali, sampai ke community party di roller disco dan juga karaoke bareng PSK, pemuda suka karaoke. Jenengin ya. Jadi siapin juga energi kamu. Untuk headliner utamanya ada Seringai, ditambah band heavy rock kebanggaan Bali akan ada Janger dan juga 11 band ikonik lainnya. Jadi bagian dari satu dekadenya Amplitude. Dan juga dapetin tiketnya sekarang juga di loket.com dan juga cek info lengkapnya dengan follow at amplitude.skatepark. Sekali lagi, at amplitude.skatepark. Skate Rock Festival 2026, Skate Hard, Rock Harder, Be There. Acara ini disupport

0: awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: WTRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Welcome to 7.8 FM. This is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. That's what I'm Baik lagi nemenin kamu rockstar di hari-hari di mana pertandingan Jepang melawan Tunisia baru dimulai. Di Rockin Weekend kita akan bahas semuanya. Apa ya, lagu-lagu enak, liburan, info-info seru. Kita akan ngobrol sebanyak-banyaknya. Piala Dunia kita obrolin juga deh. Sebanyak-banyak kita obrolin Piala Dunia deh, nanti deh. Dan jangan kemana-mana, langsung aja kita mulai yuk dengan satu hits dari Speed, sang streamer yang kemarin nggak diajak ngobrol sama Zlatan dengan Champion.
2: Let's play football.

87.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Garut Warna masih di sini, masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Kita masih di Rockin' Weekend. Dan kalau kita masih ngomongin soal sepak bola, ya kan, mungkin dari beberapa dari kita itu ngelihat gitu, kenapa sih tiba-tiba di tengah babak pertama, tengah babak kedua tuh ada hydration break. Jadi ternyata, jadi faktanya ini hydration break ini di FIFA World Cup itu diizinkan di menit 30 dan 75 dengan 90 detik sampai 3 menit, di mana hydration break ini bisa diberikan kalau suhu dan tingkat panas dianggap berisiko untuk kesehatan pemain. Dan dibilangnya kalau hydration break ini sekarang sudah jadi kayak keputusan wasit, serah lo mau ngadain apa enggak gitu kan ya. Dan ini udah jadi slot iklan tersendiri buat sponsor di Piala Dunia. Ada yang bilang ini ganggu, ada yang bilang ini menguntungkan. Seperti di beberapa permainan kayak pemain udah lagi capek-capeknya, sempat ada istirahat 3 menit lumayan gitu kan ya. Sebenarnya nggak apa-apa, harus semua juga kesempatan dalam kesempitan. Ya, ini kesempatan, kesempatan bisa nambah gol atau seenggaknya pura-pura cedera gitu, biar nggak malu-malu amat pas timnya kalah.

0: Wait, hold up, stop.
1: Shh, ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM di sisir number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Dan Wardana masih nemenin kamu Rockstar sampai di jam 4 sore. Kita masih nungguin ya kan, matahari lagi tinggi-tingginya, perut lagi lapar-laparnya. Dan tau gak sih, kalau kamu pengen belanja, jangan dalam keadaan perut lapar. Karena dibilangnya saat kita merasa lapar, apapun keputusan yang mau kita lakuin itu akan terasa diburu-buru, akan terasa kayak aku mau ngelakuin apa gitu kan ya, akan terasa seperti apapun yang kita lakukan kayaknya akan menjadi sesuatu yang merugikan kita. Makanya dibilang sebelum lo belanja, makan dulu. Karena kalau udah makan, nantinya lo akan bisa berpikir dengan lebih baik. Terus juga bisa apa ya, bisa memberikan keputusan kayak belanja A, belanja B, belanja C bisa lebih menyenangkan. Tapi luar biasa ya kan, efek kenyang tuh memberikan kita pemikiran yang lebih dewasa. Apa karena kemungkin orang dewasa tuh udah kenyang juga ya, makan pengalaman, asam garam, palawija, semua deh. Excuse me.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Terus suaranya masih di sini, Rockstar masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Masih terasa mungkin sedikit pusing-pusing, masih kerasa sedikit apa ya, tekanan-tekanan dalam kepala gitu kan ya. Emang kalau di jam-jam segini bawaannya kita pusing, pertama ada yang pengen keluar rumah, kedua ada yang masih mikirin soal duit-duitan. Kok duitku tinggal segini-gini doang gitu kan. Dan ternyata nih Rockstar, ada hubungannya antara pusing di kepala kita yang sering terjadi sama apa yang kita lakuin. Jadi kalau kerjaan lo nih sekarang mikirnya banyak dalam satu hari, itu bisa jadi kamu akan lebih gampang pusing saat bengong-bengong aja atau memikirkan hal di luar kebiasaan. Terus kalau biasanya kamu beraktivitas sehari-hari cukup berat, misalnya jalan, olahraga, apa, sekalinya libur, bisa jadi kamu bawaan ngantuk dan lemes terus. Bisa terjadi karena apa? Karena dibilangnya hormon di tubuh kita, apa yang bawa kebahagiaan gitu, endorfin, itu gak muncul dengan semestinya. Jadi disaranin kalau kamu sekarang mungkin di hari kerja bawaannya nge-gym, terus di weekend pengennya enggak nge-gym, yaudah jalan-jalannya dulu kemana kek gitu, bikin seger mata kek. Boleh sekalian request lo lagu favoritnya, WhatsAppin ke kita 0811-3807-878 atau telepon 750205, dan juga mention therockinlife.bali.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Dara suaranya masih di sini, Rockstar, masih nemenin kamu sampai jam 4 sore. Masih ngeliatin sosial media, karena kita tahu ya, sosial media kita sepi. Tapi kalau kita ngeliatin sosial media gitu kan, pernah gak sih kamu kebayang di sosial media itu bukan cuman validasi yang kamu dapetin, tapi juga ilmu. Seperti yang barusan saya baca tentang seorang pensiunan guru bahasa Jepang, namanya Bapak Rudi Darmawan. Jadi dia ini tadinya mengajar di SMA Negeri 81 Jakarta. Dan walaupun dia udah pensiun, dia gak mau nih kayak apa ya, kayak kehilangan gitu semangatnya untuk mengajar dan berbagi. Jadinya dia sering banget buka kelas online. Kelas online-nya di mana? Di sosial media, di TikTok, di mana gitu kan ya. Dan dia bilang bayarnya cukup seikhlasnya. Kalau mau belajar rame-rame juga ada yang pakai Zoom, bayarnya juga seikhlasnya. Tuh gitu tuh. Ada yang ke sosial media buat cari ilmu, ada yang ngasih ilmu sekalian nyarinya pahala gitu kan ya. Nggak kayak kamu nyarinya foto belahan-belahan, terus belahan-belahan, terus ngelihat belahan dunia mana gitu maksudnya ya kan. Keliling dunia lewat sosial media nggak apa-apa, tapi kalau lewat sosial media kamu request pun sekarang nggak apa-apa. WhatsAppin kita 0811-3807-878 atau telepon 750-205. Dan juga mention thewalkinlife.bali.

87.8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan suara nama sini menin di sini Rockstar. Dengan hasil kemenangan Jepang atas Tunisia 4-0, padahal Tunisia pakai apa pelatih baru ya, Cah? Oke, pelatih baru masih kalah 4-0. Kemarin juga mereka membuat rekor ya. Tunisia menjadi tim pertama yang memecat pelatihnya hanya dalam satu match setelah mereka kalah 5-1 dari Swedia. Ya, tadi juga dikalahin 5-1 sama Belanda, Swedianya. Kita lihat aja Belanda Tunisia akan seperti apa, dikasih ampun apa enggak. Tapi Rockstar, kalau kita ya ngelihat Piala Dunia itu banyak banget. Ada sepatu pink fenomenanya, kemudian patch yang legacy untuk yang orang udah main berkali-kali di Piala Dunia. Banyak banget ada patch yang macam-macam. Dan ternyata dibilanginnya gini, Piala Dunia tahun ini faktanya tidak membawa banyak keuntungan untuk penjual aparel atau jersey. Karena dibilangnya Piala Dunia sekarang itu orang gak terlalu tertarik lagi buat belanja aparel lagi, gak tertarik buat belanja jersey lagi. Karena sebagian orang itu bilangnya, ah ngapain sih dukung-dukung gitu dibilangnya, ngapain sih harus baju yang baru terus dari tahun ke tahun, jersey-nya warnanya itu-itu aja. Hah, serah sebenarnya ya, lo pakai apa gitu kan, yang pakai jersey yang mana, mau yang tahun lalu, mau yang legends, atau mau yang baru, bebas. Yang penting jersey, jersey asli, ya kan? Namanya juga orang ngefans, ngefansnya sama Maradona lo. Kalau main bola, kalau musik baru lo ngefansnya sama Madonna.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan Wardana masih nemenin kamu rockstar sampai jam 4 sore. Masih kita ngobrol-ngobrol, masih kita ngeliatin sosial media gitu kan ya. Emang kalau kita ngomongin soal sosial media di zaman sekarang, itu udah banyak banget sosial media yang ada gitu. Mulai dari A, B, C, D, E, semuanya ada. Tapi kamu masih ingat gak sih soal pet? Ya kan? Tahu nggak? Ternyata dalam sejarahnya sosial media pet ini awalnya diluncurin, dibikin itu buat 150 teman aja di awal. Tapi karena kita sebagai orang Asia, terutama orang Indonesia, itu doyan banget ngeet-ngeet orang nggak dikenal. Akhirnya pet itu memperbanyak jadi 500 orang temennya. Nah sampai akhirnya banyak tuntutan yang kayak orang diturutin sama dia gitu tuntutannya, dan orang-orang ngerasa kayak lama-lama nih pet itu gak ada bedanya sama Facebook. Tuh, emang kayak gitu kayaknya orang-orang. Di awal-awal mereka ngerasa kayak kamu harus begini, kamu harus begitu. Begitu kita udah nurutin, dianya bosen, dianya cari yang lain. Tahu gitu jadi diri sendiri aja. Masih banyak yang naksir sama kita, ya gak?

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dari suara masih di Siru Rockstar, masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Masih pengen jalan-jalan, pengen nikmatin angin, pengen nikmatin udara gitu kan, yang menyenangkan. Tapi pernah gak sih gue kepikiran kalau kita menikmati hidup yang tenang, damai, itu gak akan ada masalah gitu. Seperti yang barusan saya baca ini dari Volkatif, di mana ada 162 calon mahasiswa yang ditolak kampus di Korea Selatan karena apa coba? Karena mereka punya sejarah kasus bullying yang pernah dilakukan baik ke temannya ataupun yang ditahuin sama pihak sekolah. Pokoknya di sana ada catatan pendidikan di mana kalau lo pernah ngelakuin pembulian besar ataupun kecil, itu akan jadi pertimbangan dari pihak kampus untuk lo bisa ditolak gitu. Karena mereka pengennya adalah kampus yang sehat, kampus yang benar-benar baik untuk semua anak yang masuk di sana gitu. Ini luar biasa ya. Ya kan? Sekarang lo nyakitin orang, hati-hati. Karmanya bukan terjadi sama diri lo juga, tapi sama pendidikan juga.

87.8 FM. This is your number one of silent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deras Wardana masih nemenin kamu di sini Rockstar sampai di jam 4 sore. Masih terasa kan ya, ngantuk-ngantuk dikit, ngantuk-ngantuk banyak. Pengen jalan, pengennya dikit. Tapi yang pengen dibeli ada banyak banget. Tau gak sih, barusan saya ngebaca artikel tentang musik apa yang bikin orang cepat kaya. Dan ternyata dibilangnya R&B dan hip hop itu adalah orang-orang atau musisi-musisi yang paling kaya di dunia. Walaupun dibilang musisi rock itu kaya ya, pada kaya-kaya, tapi R&B dan hip hop itu jadi juaranya. Jadi mungkin kalau dipikir-pikir, orang zaman dulu tuh bilang jadi penyanyi, jadi musisi gak ada masa depannya. Mungkin aja, karena mereka yang dilihat itu ya yang genre biasa-biasa aja. Coba deh genre lo hip hop rockstar, siapa tahu besok lo jadi miliarder atau seenggaknya bisa temenan sama Didi. Tapi kasusnya jangan ya.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. There's Wardana. Masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore. Dan ini satu hits dari Bonita dengan Ari. Kesannya satu lagu yang kayak ini genre-genre mahal nih, kayak gitu kan. Ada jazz-jazznya gitu, rockstar. Dan emang kalau bawaan kita adalah ngelihat kayak luar negeri terus gitu, satu saat lo pasti akan kangen Indonesia. Apalagi makanan Indonesia yang harus kita eksplorasi, seperti yang diadain sama Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Mereka punya kuliner Nusantara setiap Rabu dan Minggu dari jam 6 sore di Cuisine Restaurant at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Ini adalah pengalaman kuliner yang gak bisa kamu temuin di tempat lain. Maduin kekayaan rasa dan juga budaya kuliner Indonesia dengan gaya elegan khas dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dimulai dengan mewace atau ritual cuci tangan yang terinspirasi dari tradisi kerajaan Bali. Dilanjutin dengan makan sambil ditemenin sama musik tradisional Bali, juga tarian Bali. Elegan tentunya, dan kamu bisa dapetin cukup dengan harga Rp588.000 per orang dewasa. Nih ya, plus-plus tapi kan ya. Dan kalau buat anak-anak 6-12 tahun itu Rp294.000 plus-plus aja. Jadi udah waktunya sekarang nih. Coba kalau kamu lagi nyetir, minggirin dikit mobilnya. WhatsApp catat nomornya adalah 0811-3830-5954. Sekali lagi nomornya adalah 0811-3830-5954. Dan juga follow sosial medianya biar lebih cepat di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, sudah lengkap linknya di sana di sosial media. Silakan dicek @sofitelbalinusa2.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan Aswardana masih nemenin kamu sampai jam 4 sore, Rockstar. Karena emang abis jam 4 sore kita mesti berangkat ya. Berangkatnya kemana? Berangkatnya ke Skate Rock Festival 2026. Karena ini adalah satu acara yang seru banget, yang ngumpulin orang-orang kreatif di Bali, yang suka rock, yang suka skateboard. Dan ini waktunya buat kamu ngerayain bareng-bareng 10 tahun perjalanan dari Amplitude. Jadi di Amplitude Skatepark Kerobokan Bali udah ada dari hari Jumat 19 Juni kemarin sampai hari ini 21 Juni 2026. Nah, banyak banget di sana, ada kompetisi skate kelas dunia buat kategori street dan juga bowl, terus pameran tato bareng sama puluhan tato artis Bali, sampai ke community party di roller disco, dan ada karaoke kemarin nih bareng sama PSK, pemuda suka karaoke. Jadi siapin energi kamu buat hari ini, kamu harus datang nih, karena headliner utamanya ada Seringai, ditambah sama band heavy rock kebanggaan Bali ada Jangar, dan juga 11 band ikonik lainnya. Jadi bagian dari party paling seru ini dari satu dekadenya Amplitude, dan dapetin tiketnya sekarang di loket.com, atau kalau mau ngecek info lengkapnya langsung aja deh. Kalau kamu mau ngecek biar lebih cepat gitu kan ya, kamu langsung cek info lengkapnya di amplitude.skatepark di sosial media. Sekali lagi, kalau mau ngecek silakan aja ke sosial media, ke @amplitude.skatepark. Langsung cek di sana ya, buruan. And Skate Rock Festival 2026, Skate Hard Rock Harder, be there. Dan acara ini disupport sama 87,8 FM, The Rockin' Life Bali.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM, this is your number one of Starland Entertainment Media, The Rockin' Life Bali. Raffi and the Beat, featuring Bona Pascal dari Pasto dengan Mendua Sepertimu. Ini lagu terakhir yang saya siarkan lagi, lagu terakhir yang saya puterin di siaran kali ini. Makasih ya udah dengerin dari jam 12, kita akan ketemu lagi di hari Selasa di Drive and Jive. Jadi jangan kemana-mana, stay tune on the 7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Abis ini akan ada Sunset Station. And have a rockin' weekend. Bye-bye.

yang udah mulai naik. Kalau kamu suka rock, kamu suka skateboard dan suka ngumpul bareng sama Post Creative Person in Bali, sekarang waktunya ngilangin stres kamu sekalian. Kamu senang-senang deh datang ke Skate Rock Festival 2026. Hari Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026 di Amplitude Skate Park Kerobokan Bali. Ini akan jadi perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak kegiatan seru, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan juga pole. Terus ada pameran tattoo bersama puluhan tattoo artis Bali, sampai ke community party di roller disco dan juga karaoke bareng PSK. Pemuda suka karaoke. Jangan ya. Jadi siapin juga energi kamu untuk headliner utamanya ada Seringai, ditambah band heavy rock kebanggaan Bali akan ada Janger dan juga 11 band ikonik lainnya.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

It's a rocking life, bang. Udah lah, Rockstar. Itu banyak ibu-ibu kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapet insight yang kayaknya ini benar-benar misi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapur Pakai Minsky Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapur Pakai Minsky Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel

Wibono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eko Mantra, Berta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali. This is DRL.

0: stop the music.
1: Go down over time.
2: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
3: Yang mana? Ini bukan.
2: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
3: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
2: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
4: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
5: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah dapur prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di dapur prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena dapur prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia dapur prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin

0: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: KRL.
1: Where everyone can be a rock star.

0: plus per adult and 294,000 rupiah plus per child from 6 to 12 years old. Reserve your table via WhatsApp at 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua for more. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Tech to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapur Pakai Minsky Bali di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapur Pakai Minsky Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Tech to Sustainable

praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya. Ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gede Rai, founder dari Arma. Ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance. Ada Tara Susanto dari Bumi Tera. Ada Maitri Fisher dari Eko Mantra. Merta Ada dari Bali Usada. Dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
2: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

untuk sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah dapur prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di dapur prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena dapur prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kamu rockstar pelanggan setia dapur prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja.

0: ngerasa gak sih? Akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita.
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
2: Tunggu sesuatu yang baru segera hadir di Dapur Prima.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

0: buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: kasih karena ku tak
1: where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: mobile, mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: segitu. Jadi katanya dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. DMHR.
1: Yes, it's one part of them. This is Rockin' Life Bali, where everyone
2: can be a rock star.
1: Yes, Rockstar, we're back again. Yes. Minggu berikutnya dari Juni-Juni ini, Rockstar.
2: Benar banget, dan gak kerasa ya, Rockstar, kita sudah masuk bukan pertengahan bulan lagi ya, tapi udah mau akhir bulan.
1: Yes, udah mau akhir bulan aja, gak kerasa, Rockstar. Dan itu artinya siap-siaplah untuk lo yang akan gajian. Atau mungkin yang udah ada rencana buat liburan karena udah dapat gaji. Atau mungkin
2: apa tuh?
1: Cekot-cekot.
2: Kayaknya itu ya. Biasa wanita-wanita belum gajian, mereka sudah memasuki listing-listing apa yang akan dibayar, apa yang akan dibeli ketika payday masuk ya.
1: Oh
2: kan?
1: Gitu. Jadi apalagi payday itu berarti tanggal kembar maksudnya?
2: Enggak dong.
1: Oh bukan, beda ya?
2: Itu tanggal gajian.
1: Oh tanggal, tanggal gajian.
2: Tanggal dibayar gitu loh.
1: Oh tanggalnya kapan?
2: Iya, benar. Hari pembayaran lah gitu. Dan pastinya Rockstar, kalau kamu tadi di jalan ya, mungkin ada yang ngerasa kayak Yuyu, cuaca hari ini sangat mendukung ya untuk tidur.
1: Untuk tidur, benar.
2: Untuk produktif, untuk tidur. Tapi apa daya ya, kehidupan ini harus tetap produktif.
1: Yes.
2: Harus tetap berjalan. Kalau tidak, tuh cicilan sudah menantikan di depan ya.
1: Betul, Rockstar. Jadi apapun yang lakukan saat ini, yang baru aja mungkin berangkat menuju tempat kerja, semangat untuk kamu yang sedang bekerja.
2: Betul banget.
1: Dan
2: hati-hati di jalan.
1: Kayak
2: ya,
1: hari ini Rockstar, gue sedikit cerita.
2: Jadi ini, kenapa? Kenapa?
1: Suara gue cukup habis. Dan barusan udah sempat ngomong sama teman-teman yang di studio, Kayu and Acar. Jadi gue bilang gini, Rockstar, guys. Kalau aku ntar sedikit ngomong, sorry ya, nggak ada tenaganya. Soalnya kemarin kebetulan ada acara Rockstar dan kebetulan itu wordingnya kurang lebih 1.5 jam menuju 2 jam lah kurang lebih. Itu aku ngoceh selama itu dan kan harus tetap maintain suara crowdnya ada segala macam Rockstar, jadi emang itu akhirnya habis.
2: Iya, berarti kemarin tuh powernya udah di situ.
1: Yes.
2: Semua ya.
1: Dan sebagai ambivert mentok Rockstar ini kayaknya belum kecas habis tenaganya. Jadi ya sudah Rockstar ya, dikanggoin aja.
2: Iya.
1: Gitu Rockstar katanya.
2: Mau gimana lagi ya.
1: Yes. Yaudah, langsung aja kita buka Rockstar. This is GMHR.
2: Good morning.
1: Happy Rockstar with Ferry Weda and
2: Yuyu Medoy.
1: Yes. Yes.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Pemerintah Iran sedang membuat rencana penerapan biaya untuk kapal-kapal yang akan melintasi Selat Hormuz Minggu 21 Juni 2026. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghail, menyatakan biaya layanan itu akan diberikan untuk menjaga dan memelihara lingkungan dan lalu lintas di perairan strategis. Menurutnya, rencana biaya kapal melintas Selat Hormuz akan digunakan untuk layanan navigasi, asuransi kapal, hingga layanan lainnya.
1: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Perenang perlombaan Ocean Bali 2026 menghadapi tantangan laut terbuka di hari kedua Ocean Man Bali 2026 di Pantai Kedonganan Bali Sabtu 20 Juni 2026. Perlombaan ini diikuti lebih 900 peserta dari 27 negara, membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan perlombaan Ocean Man dengan partisipan internasional terbesar. Peserta-peserta luar negeri termasuk dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Australia, Rusia, Jepang, Thailand, dan Amerika. This is you, Madeline.
0: This is Sarveda.
1: For the Rocking Life Bali.
0: Newsroom.
2: GMHR. Only on the Rocking Life. The Rocking Life. The Rocking Life.

0: A Fantastic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar, it's time to update information about entertainment to you, Rockstar.
2: Yes, benar banget. Apalagi kali ini kita bakal ngebahas perihal huru hara keluarga Beckham yang gak selesai-selesai ya sampai hari ini ya.
1: Wah, gimana tuh?
2: Soalnya nih Rockstar, Brooklyn Beckham kembali menjadi pusat perhatian netizen setelah dia dituduh ya menyindir keluarganya lagi dari iklan terbaru DoorDash. Jadi isu ini tuh mencuat di tengah rumor udah mendinginnya hubungan antara Brooklyn Beckham dan istrinya. Jadi kemarin tuh mereka kan sempat dikabarin kayak oh udah mendingan nih sama keluarganya gitu. Eh ternyata mulai lagi nih spekulasi, muncul lagi spekulasi, ditambah kemarin mereka tuh gak ada datang di acara pesta ulang tahun papanya si Brooklyn Beckham, yaitu David Beckham yang ke-50.
1: Yes. Jadi sebenarnya Rockstar di dalam iklan itu si Brooklyn bilang bercandaan sih sebenarnya mengenai deretan profesi yang pernah dikerjakan secara bergantian. Jadi mungkin yang dikerjain sama dia ya, mulai dari fotografer, terus pembuat saus pedas sampai ke chef. Nah netizen tuh nganggap candaan ini sebagai bentuk respon atau sindiran untuk publik sebenarnya Rockstar. Bahkan dari keluarga sendiri terkait karirnya gitu ya, yang dianggap tidak konsisten dan sering berganti-ganti. Karirnya si Brooklyn yang sering berganti-ganti gitu maksudnya.
2: Jadi
1: ya,
2: itu dia kayak sarkas, karena kan keluarganya itu pernah bilang gitu loh kalau si Brooklyn ini tuh gak pernah konsisten sama pekerjaan yang dia lakukan. Nah jadi gitu, dia tuh kayak ngesarkasin lagi.
1: Seru drama ini ya Red Star ya. Kita tungguin apa episode berikutnya. Kalau kamu adalah tim yang nungguin drama episode berikutnya atau ya udahlah ya, biarin drama-drama mereka aja.
3: GMHR only on The Rockin' Life.

0: morning, good music, making your good mood. Happy Rock FM Bali Music Lab.
1: Yes, saatnya Rockstar kita nambahin playlist ya, playlist musik kamu di Musik Lab pastinya Rockstar. Kali ini kita kedatangan siapa? Musisi baru atau musisi lama yang baru ngeluarin single terbaru apa, Weda?
2: Baru ataupun lama, gak masalah Rockstar.
1: Yang penting
2: yang penting ini adalah lagu baru buat kamu dari Ryan Beatty.
1: Yes.
2: Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, judulnya Secret Language, yang udah kerilis kemarin di 5 Juni Rockstar. Yang menjadi single utama di album keempatnya yang judulnya Sweet Fortune.
1: Sweet Fortune ya. Jadi Rockstar secara lirik lagu ini tuh menceritakan tentang fase awal saat seseorang jatuh cinta. Jadi Ryan Beatty ini ingin menyampaikan pesan momen transisi manis ya, tapi juga menegangkan ketika perasaan cinta itu tuh semakin nyata gitu.
2: Gitu ya, semakin nyata.
1: Iya.
2: Oke.
1: Jadi kayak awal-awal kita jatuh cinta itu kan masih kerasa ya deg-degannya, nervousnya kalau mau ketemu. Dan juga nih Rockstar, lagu ini juga diproduseri sama Ethan Gruska, yang secara genre dia itu sandalwood ya, atau hangat dan manis. Jadi kayak disinari sama matahari gitu kalau kita lagi dengerin lagu
2: gitu.
1: Ini.
2: Awal gitu. Kira tadi ngomong hangatnya kayak berada di sebelahku. Bukan gitu ya.
1: Neraka dong.
2: Oh, neraka. Kalau ini bukan hangat Rockstar, tapi panas dalam.
1: Terbakar dan panas dalam.
2: Ya sudah Rockstar, kita langsung aja puterin kamu. This is Ryan Beatty with
1: Secret Language.
2: Yes.